Yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu yang yang isu yang isu yang isu y

Yang ibah habak ibah habak isubi yang ibah habak ibah habak isubi yang ibah habak ibah habak isubi yang ibah habak ibah habak isubi.